Bay, nang bangker yang ngerti, ini itu melong api dat pustami. Ini itu bihekhara kohut, nang kitan dikang alun, armung non pustami ini itu masing biar lusi dek bay. Nang harci nang kang honke, kaya kis tami, ini itu masing biar lusi dek biar jipay.

Adın Tulu Nordjuksinen. Arijit Singh gilun, alun alam te, dil kumene di kasam, babang sulun. Tang tiar juksinen, labang sulun.

urti muta kisi kereng abirta enti lapuson tili sokar bia tunta nithang lame kai penajok non puar mita urti moe phan kisi kereng abirta ene dat asom tike du lasi tini ten tok nang urti mo methang tini ten plen nang edera farman sokar bipuan do thagni

Radio kar jura ra tum la pona por kar bi dead long reaching honalun aja mek nang li tumar jlong ek tang lo la ke akashwani dipu adun thwa ja mek arjuk sina asamis la mar jalun aja mek asamis la mar janalun aja mek long pen ke ching silun arjuk sina Aftab Ahmed Kilun, O Akah Pubang Solon. Tang terjuk senang la Bang Solon.

Alhamdulillah, bailong dire, bailong dulu. Upang tangsi musik itu jadi ho. Oh, ini lagi.

0: En un personal data la hais tami bang nang chong hu un mobile app spend. Ta en pamiloti misen. Ilitum abat lang ledet nang po. Ilitum en seta Charlie Japan la pen chinki kachetan Japan communication apan chot nang po. Aporating pensi lang nang po. En pamilo uloti ilitum akai sitami joy ki po. La pen ilitum la deak funalong pen ka Charlie ason. Pen sitami nang lisai misen klem ilong po. Pinya lam jirke la po ansi kang ton iglo. Cardo.
1: La pola pola nitum lam jir ang denglong pen tresi rong pipi ke than mobile ke en ke mi la pen ke hinop tha lam jir arjun ang tang la la ka akashwani dipu studio por por phaiser kebra minitum ke plek dang lo pochi adun thu arjuk senang alom bilom karilu tunang denga je mek alom bilom karilu tunang deng aphan ki chengsi loki do nang pali la ke dipu rong jang phong pen kache therapy bijoy rong phar Anjali Terangpi, Renuka Terangpi, Jonathan Terang, Samsung Inti, Lapenke Kakrum Intipi. Alang Litum Karjugang Tungalun, Long Kiri Rongpi Lapen, Long Sarmen Lang Nikilun, Botorki Kuraruwe, Bubangsulun. Tangte Arjuikta, Nang Litumen Karjugang Tung Labangsulun.

besar Arani, jurus sang mantri jamaku. Seng pipen jadi si dihempu. Son selo arleng cok mingapun. Abolon bocelo adam pindah. Si sunu sepleng di kardusinan mantri.